0: ini ya satu hal mungkin jika itu dan wajar dalam kebaruan wakana lillahi tanda anahu nahi minhuma wakana lillahi tanda anahu nahi minhuma zikurni anda rabbika fa'ansahu syaitanu zikra rabbihi falabitha fi sini bidawasini lalu Al-Quran itu wahai tidak mencari yang ada dengan jurumnya akibat yang ada dengan jurumnya mudah-mudahan kita dalam yukai turun dengan amin ini mui wali itu melayan lekun dulu ikut mungkin dikintu kepecah nah kintu dikintu kalau amin ini dan iya amin Allah dapat mudah dengan ini dijari jalan kaki dan kami jalan lagi ini وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون بندنان ين نئو ين بنخفض ومن دنيتهني جسم الجرم يارن يدور Jangan lupa Jangan lupa
1: yang punya film
0: Thank you.

0: itu ya kan mendapatkan pengagungan indah dari kami waktu ini kemudian ingin berkata di kawal mungkin di luar sana mungkin di luar sana itu ingin dipajuk ingin dipajuk mencari mencari yang dipajuk mencari kemudian dan juga dalam menunjukkan bahwa dengan itu kita dapat mengetahui kemungkinan kebaikan untuk dengan itu dengan menunjukkan bahwa itu tidak menunjukkan dengan menunjukkan dengan menunjukkan dengan menunjukkan dengan menunjukkan dengan Wahyain jurnya, nanti jurnya nak hidup, mahu maju, ini jurnya itu berpikul, ini top jurnya lagi. Sebab itu jurnya itu berpikul, mahu lain jurn, lebih yang kunci jurnya itu nak lagi. Mula lain jurn tinggi pun cuman kena ikut dia. Wahyain orang jurnya itu berpikul, dan kamu ini jurnya itu. Karena benar tak mau kebenci ini tak mau itu mengatakan kita enak ini tidak enak kepada pendek mengatakan kita tidak masih susah tentang kita turun wajib dari jalan itu ini kau itu tidak cinta ini awal lagi tak dua kita jawab bahagia jadi kau cinta kita kalau cinta kau bingung kan kau menyuruh kau وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ادْخُلْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا طَوْلَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ
1: Thank you.
0: un poco de experiencia, y también se dice que mucho, muy poco, de tener que llamar a Andy, le da un poco de hoy, no a la idea de que está ahí. Con mi hijo, bueno, con un trabajo de chino, está por lo que me deja el pollo. Pues en ese punto, en un momento que no ha llegado, porque yo no me hago un gran cargo, no me han distraído. Muchas veces, mi hijo me dice un poco de hoy, no me están,
1: ni fi yes itam yalla len setan ci mandom te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mandom.